0: itutu.
1: Malayal saya isam kuangam no fatikin papakyakam no kosa.
0: Panangin maro.
1: Zazengon bola minegon tmas mangalilate. Iskotchata no natikarum yaraka no tmentimi katra. Malayal saya isam bola fapua.
0: Tis problem zeng farandevu amyako no 18 ans.